97.3 FM Gemah Merdeka Ngetren Fans Gemah Merdeka. Masih di ajang Nyetir Irama bareng Eka Sofia di sini tentunya sampai di jam 9 pagi. Kalau udah ngebahas hari Sabtu, Fans Gemah Merdeka, saatnya saya mengajak Anda berjalan-jalan. Dan kali ini ada 5 ide short getaway Fans Gemah Merdeka yang bisa Anda lakukan di akhir pekan. Wow. Kira-kira apa aja aktivitas yang bisa Anda lakukan Fans Gemah Merdeka di akhir pekan ya? Ngomongin tentang liburan Fans Gemah Merdeka, banyak orang langsung berpikir tentang perjalanan ke tempat wisata lebih dari 5 hari, bahkan sedikit yang berpikir bahwa bisa loh kita berjalan-jalan dengan waktu yang singkat Fans Gemah Merdeka. Tentunya liburan singkat di akhir pekan. Padahal Fans Gemah Merdeka liburan singkat ya bisa lakukan dengan spontan, bahkan tanpa rencana sebelumnya. Gak perlu menginap, cukup satu hari penuh Fans Gemah Merdeka. Lokasinya pun gak perlu jauh-jauh, di dalam kota juga bisa lakukan nih Fans Gemah. Aktivitas melarikan diri sejenak nih ya. Jadi lebih menyenangkan jika dilakukan bersama pasangan, keluarga, atau sahabat. Tentunya liburan singkat ini beneran bikin kita bisa lupa sejenak akan rutinitas yang sudah kita lakukan Fans Gemah Merdeka. Tentunya yang bikin pikiran sedikit penat ya. Kali ini mulai cari ide Fans Gemah Merdeka tentunya yang menarik untuk short getaway di akhir pekan. Nah, kelebihan liburan singkat ini adalah gak perlu budget yang besar Fans Gemah ya. Makanya bisa sering-sering deh liburan singkat Fans Gemah Merdeka ya. Kali ini Fans Gemah Merdeka ada beberapa ide menarik yang bisa dilakukan. Tentunya tetap setia di 97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97.3 GLFM Gema Merdeka Ngetrend. Siapa nih fansia Gema Merdeka ketika mendengar lagu dari Tulus, fansia Gema Merdeka Teh Hijau? Gak kerasa ya untuk menggoyangkan badannya fansia Gema Merdeka. Dan fansia Gema Merdeka, kita lupakan sejenak Tulus, fansia Gema Merdeka. Gimana? Udah siap untuk berliburan di akhir pekan fansia Gema Merdeka? Kali ini langsung aja deh. Sekarang waktunya buat jalan-jalan kuliner bareng keluarga atau teman-teman. Kita bisa mulai fansia Gema Merdeka berpetualang kuliner dari pagi dengan mencoba sarapan enak fansia Gema Merdeka. Cobain juga semua jenis tempat makan dari rumah, makan yang biasa, street food, food court, sampai restoran. Tapi jangan lupa fansia Gema Merdeka, jangan terlalu banyak ya makan di satu tempat fansia Gema Merdeka, supaya Anda terlalu kenyangan dan bisa terus jalan-jalan fansia Gema Merdeka. Jalan-jalan kuliner bisa dilanjutkan sampai tengah malam, karena ada juga tempat makan yang baru buka di waktu tengah malam fansia Gema Merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali, always the first.
4: 97.7 FM.

97.3 FM Gema Merdeka ngetrain Fansiego Merdeka masih di ajang Yeti Rama. Dan kali ini Fansiego Merdeka setelah kita wisata kuliner ya. Kali ini coba cari penginapan terdekat Fansiego Merdeka yang punya banyak fasilitas seru. Tentunya ajak keluarga, pasangan Anda Fansiego Merdeka buat menginap sehari dua hari di sana. Ide short getaway ini pas banget nih buat Anda yang mungkin sibuk dengan pekerjaan sehari-hari. Selama menginap, cari tempat yang asik Fansiego Merdeka, tentunya bareng keluarga. Pilih penginapan yang ada kolam renang, taman bermain, atau tempat bersantai Fansiego Merdeka. Biar liburan singkat jadi seru dan bisa bikin Anda untuk nge-recharge energi Anda.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Fans Diego Merdeka. Yakin banget Fans Diego Merdeka di depan itu enggak semua buram ya Fans Diego Merdeka, terutama untuk Anda nih fans dia. Masyarakat Kota Tabanan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, pembaju satuan dan segala kebutuhannya fans dia. Jangan ragu ya untuk menghubungi Bali Stars Tabanan yang beralamat Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B, Banjar Anyer, Kecamatan Kediri Tabanan. Tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Telepon kami di 0361 479 0195 95, di 0361 479 0195, WhatsApp kami di 0859366917 36. Bali Stars ada di Bali, Jawa, Lombok, dan di mana lagi fans dia ada printing sebanyak ini. Juga ketemu di Pak Ares, Anja datang di Jalan Beres. Akhir kata saya, Kak Sofia pamit fans Diego Merdeka dan sudah siap. Juga kemarin-marin Anja di ajangnya Varia Pulau Dewata.

Selamat pagi para pamirsa Midodani sarang sami pan sejago memberdekering di jeje magena semak de mangkin muali sekang magi Supratman sada ulungan sepat lantai do dan pasar Bali titang jaya kumar sido tangkil malih gering Midodani ring gelaran acara variap de wata talarkan to tetap ring frekuensi di tiang siada sopitu nanggu pitu FM. Nah Midodani sedang tering desa ring kota ring sebajagat Bali. Tala bentering luar pedewa tangis dan meri sedia ambil santi tiang pang tidak kena rajang tengkirang puna pulang puna api sepunika taler kantun ke siantu ide sang yang widiwasa ini para pemirsa pina ke purwani ngatur di tiang pang tercara yang telali ngaturan pengasun kare pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Inggi pokoknya ada macam-macam gitu nggih sampun sida katur aturan di taring Indodani sane seneng arse sane kari tetep bergabung ring kanyakan galak di mangkin ngelaran duwe varia pada dewata nggih sampun merasa terhibur manten dan tambah semangat udah nanti tiang rikale sampun pada wender yang tempat aktivitas dan wender sane istirahat nggih ada 5 hari kerjanya mangkin boleh masanakan bersama keluarga tuh persiapan malam minggu malam panjang duwe sampun juga nyarang di dang riki ring gelaran duwe nganot puput kala solas melebobos lan jangan lewatkan melejebos spesial hari ini ada The Star ngeh dasa tembang terlaris suksema dewa boncu ngeh punapi gatre ring ubun ngeh ada dewa song ada dewa buaneng ngeh lantur wenten dewa parso pipasuk dewa gini bisa masuk termasuk dewa kebus dingin iki dewa ngetor Ida Bagus Widiantara suksemo di Lat Maja ring nusa 2 ada juga Abah Wasel lantur wenten Morai Batu Kande ngalantur wenten Pak Tetegeng nggih Pak Delem ada juga Rumiarte ring Tegok Sesepan Pak Tangeb nggih suga masuk niki Pak Cahya Wayan Lestari ring Tabanan juga Wayan Sudibagyo nu besro wayan gen aduh, nggih cuk sembo sampun wenten tembang malih biar sang sareng-sareng.

Jabawanen nggih, sampun sida aturan didiang gitu benar ngetong cinta ketemu gitu model nggih, cinta tak pernah kasta. Cinta itu buta nggih, maturan male to sementara didiang ketut Mariana ring Darmo Sabe de Sudanti ring sesetan beli Aryo sendal jepit, ada juga de Jokan lantur wenten Dewa Jibukian penampi gatre, ada periring Sukojiwo Metro Bangli kaplur juga ring Metro Bangli, sampun juga bergabung matusuk semua kumanten Aquarius driver ring Sukojiwo, ada Pak Ngurah ring Pipit Permai, ada Wayan Sugiani ring Kalangasem, Yan Ena ring Belang Singopadu, ada juga Pandai Ebi nggih ring Belang persiapan yang royayahan mecaru ngeresi gano lan melaspas merejebos ring puro kayangan dalam nggih nyangro pedayan nyatur ring rahayu anggar kasih perang bakar puniki, ada juga Leca Karang suk semua Porong Bowi juga sakang Buleleng Pandai Putu Sige kosarangin Haji Nala punapi gatre sane wenten ring Haji Nala ada yang dijaya nih ke? Oh ya ya ya ya ya ya. Rajang Semang nih ki Haji Nala sedang tering berseleng ya. Sampun juga masuk tembang wali sampun siaga.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Inggi sampun aturan di tiang trio parodi nggih heeh ya pokoknya buduh ke nadi nggih kan yang singkat nejak sabun ni kaki aliang sing ali sabuk perenang kuno zaman kuno rotonong semua sabuk sabuk nak jani yo. Ah, niki Wentan doping SDC penapigator yang kebagan kayu bihi Bangli Ketut Mariani juga nggih ada Miniasih yang luwes ngelantur Wentan Lo Swatini yang pebat renang Karangasem Pak Herdi ngering Batu Bulan ada Tut Nariasih Noja Ketut Mariana juga sampung ranjing matur semua kumanten ada Jik Mang Punggul Ngewayan Setiari Ninik Gea juga penapigator ini tetap sehat. Ada Erin Leliana, ada Pak Ariana, sarang Ibu Ariana reng jeniki Tegal Lalang PJ yang Haji nggih. Nang Angga juga Bejeru Metosari, Indrawari Mancowarna, Loh Eriani reng Batuang Sri, peniki Tegah Hangsri nggih reng Batuang Sri, Tegah Hangsri reng Baturiti Tabanan juga sampun masuk matur suksemu kumanten muali tembang piasang sarang-sarang penembangnya Jegek Bulan.

Ingi Tintin sampun sida menira aturan titiang nggih. Heeh, enten semana titiang SBY ring belang Singapadu yang lagi ngale padang ring padang galak nih. Heeh, padang apa leh padang galak nih? Oh, nang ngale padang lepas nggih, padang ngegulung gitu kada nang ngale apa ado padang di padang galak nang begersang itu bisa ngada padang ring gumi tandus itu. Nanti yang lah timpal madenya ada aneh boni ya. Pidan seker makan ngabarit mangan begitu ngabo kampil meh 200 jadi ngaret ijo padang kala ye 200 agung ijo padang tandus ke ditu. Ulo-ulo made boni Kurniawan yang ye. Pedalam dah karawan joh gumi uling apa ada anu toleng dah jauh tu nah. Kodera tegak lalang tu. Mari Sarasti juga Bu Ayuna nggih, penampigatre ada juga sementan titiang Pak Dika, Mak Dika, Senewen Tanring, Warung Tebesari, ada Mak Indri, Mak Eko nggih, selamat pagi. Ingin dada nih minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahraga gawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus nih untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang, mentereng apotek sehat bahagia. Di Jalan Raya Darmagiri Gianyar, ring apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Iparma Panjer di Jalan Dukar Pekeri 60B Denpasar. Apotek Iparma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8 Denpasar. Dan juga di Apotek Kita Sidikarya Sana Megenaring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara.
3: Om Swastiastu, Bli.
4: Iyeh, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
5: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
4: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, tia ngaben, asatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
5: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Saja, luang saja, nih, anget, nih. Mesti seriang-seriang, cek ingan, asane Bang Kiang Bli, lo. Batang, nih, Bli, masih kewa, masari, lo. Apa deh, anggona?
4: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni, kan, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada pariannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
5: Oke, tuh. Nih, kan, sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli, beli jani, yang telah, nih. Dije beli lo.
4: Gampang, Bli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
5: Nenen malu, kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
6: Mari sehat alami dengan Nasa.

Ampun Mandela Daler ya turan didang tembang kletak bayung ya rais warisan yang materbe didang lanjut maleh sambil nunggu spesial kita hari Sabtu ya The Star ada so tembang terlaris dan apa tok tok di sebelah aduh gue tahu jantung punya lemah-lemah nih jak dar gede-gede sajaan munyin nih yuk enten malis matang titiang sana mau pesengan si reja niki panderek nih semua panderek nyoman martini dan selado karangasem ada bu jeru mertosari nge budi masih ring kacagan ada juga budi kayaknya kabar budi ketewem mudah-mudahan tetap sehat nge ada juga ibu aiko kayak kabar bu aiko salam sarang mau yudi suwani ring gencreng nge ring gencreng ring grenceng kintan dumun mangke nempunan jauh di sana dia pokoknya joh gitu Pak Tut warna pada pigatre Pak Tut lantur male wenten ibu Ana ibu Anis nggih loh purmaningse pada pigatre kesarange sementara di tiang mangpungping selamat pagi kemanten.

Sampun matilah jag jege genih nggih mau wayan pionir nggih ngatan ubun panabi gatra beli mana juga nggih lanturan di tiang male Pak Wong juru mangkun niki ada juga juru mangku Ramos nggih areng keramas bieu niki panabi gatra Pak Juru ada malis mantan di tiang sane pesengan panpi nggih yanpi sane tring baung ada beli putu murjana sane wendan reng kampus Indiana reng Mas Ubun nggih salam sareng Pak Agung mudah-mudahan kari tetap nyarang di tadi ke reng gelaran dewe variabel dewata 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Inggi cuman sebagai pelarian komandan, cukup sebagai besting ya, sampun sidaturan titiang reng ide daneng ya, wanta sebagai pengganti beningi gelas di lemari ngidam dan kita dan titiang sarang sami, sampun merasa senang terhibur ada Aldi Sukarma ya, sana mangke naturan titiang ale ayuning dewasa caturlah be baik untuk bepergian menuju arah utara ngelantur rupaya karyadnya dan pitreyatnya gang menyingat ya, tidak baik untuk segala pekerjaan yang penting-penting termasuk melakukan yatnya karena banyak gangguan. Kalau cakra baik untuk memulai segala jenis pekerjaan yang mengandung arti kebulatan tekad. Lantur kalau rumpuh tidak baik untuk pindah rumah, memulai memelihara ayam, itik, sapi, dan jenis ternak sanesiosan. Kalau tampak tidak baik untuk dewasa nikah, pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Rangda tiga tidak baik melakukan upakara pewiwahan titi buwok baik untuk menghilangkan penyakit karena diguna-guna. Tidak baik untuk memulai sesuatu pekerjaan penting bepergian ngelantur membuat tangga atau tanggul. Dikaturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: Besta Dasetawang Terlaris Gema Merdeka.
1: Weh, dobengkum, jok ngoyong ke Juma, tetap celak 97.7 FM, Gema Merdeka ngetren. Ada acara The Star Jani, dasar teman terlaris, gelaran nyabran rahine.

0: Inggir ada nih, Pam sudah gemam merdeka sarang sami, sanekari tetap nyarang di tanti kering 97,7 FM, gemam merdeka ngateran gelaran spesial The Star, dasa teman terlaris, nyabran rakina sanis caro, nah sane makin sapokan anjing di tanggal 12 September 2026. Nah sedurung, ya, niki yang pun wentan, sebelum tembang sane ngaranjing ring The Star minggu makin, nah sarang dumun, tembang-tembang The Star, sane wentering The Star minggu lalu lah niki tembang. Bangnya nih.
1: The Star, dasa temang terlaris, gema merdeka.
2: Posisi The Star.

0: Merdeka. Merdeka.
1: Yan, huh? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
3: Nah, kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Halo.
9: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
8: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
10: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
9: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
8: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
9: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
8: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
9: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
11: Desta, dasar temang terlaris, Gema Merdeka.
12: Posisi Destar Kap.

Inggir Dani Pansyek Memerdeka Serang Samir yang posisi nomor dasa ngiring the stadium minggu mangkin di tanggal 12 September 2026. Ada Agus Aditya untuk tembangnya Newanta Demen Pedidi.

0: Inggi sampun lewat tembang bagus berateng ya jenar judul tembangnya nih Ring Redani sana menjagokan tembang peniki tembang dunia langsung merangsak atas ya entering posisi nomor si Ring Destara minggu mangking kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu adik dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi Vitaliknya di konsumsi cukup seminggu dua kali kumantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Ring Genah Ide Dane.
1: Posisi Destar Cup

0: Inggir dan nih sampun aturan di tiang Made Gunawan bersama Aning ini untuk jembangin nih Wanta Seng Tidemad bentering posisi nomor kutus ngering destara minggu mangkin sambil nyantos siapa siara bentering posisi nomor pitu sarang indumun.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
6: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
5: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.
11: Bestar, dasar temang terlaris, Gema Merdeka.
12: Posisi Destar KP.

0: pageraki nggih sampun peragi sarang-sarang posisi kita nomor 7 ngering destara minggu mangkin di tanggal 12 September 2026 nggih antuk tujuh tembang ini wanta jatuh hati ingin dedani pan sejagama merdeka dan promo spesial hari ini promo semangat nggih September angsuran hemat. Nikmati DP murah, angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, DP-nya mulai sejutaan kemanten. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan. Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP-nya hanya 700 ribuan kemanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Ini mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nema Rojan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah.

0: ஏ மரஜான்.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Bestar, dasar tebang terlaris, gema merdeka.
2: Posisi Destar kami.

0: Tinggi pahlawan buaya ini sampun sida turun di tiang pina ke desta dua ring posisi nomor 6 ya ring desta arah minggu mangkin di ulik penembangnya nih. Nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power. Sudah kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan Pitalik balik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dane.
1: Posisi destar kap.

0: Ingin ada ni pagar teresna nggih made ada. Wendering puji cidas tadi we nomor 5 ring di setara minggu mangkin kita lanjut lagi siapa gerangan ke posisi berikutnya.
1: Sisi Destar Cup.

Ing itu Dani sampun aturan titiang pirage sarang-sarang bantu lihat doa nggih Rudiawan sana materbe wandering posisi desta due di nomor 4 nggih ring desta Ramiu mangkin. Nah sana mangkin barang-barang semua pada naiknya itu Dani tan perlu panik nggih, ndak perlu khawatir. Doaning do Dani titiang sana pacang memerlukan handphone atau laptop niki dapatkan kebutuhan handphone laptop dan aksesorisnya hanya di Dewa.com. Karena selain harganya yang bersaing, karena pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan puniki. Pembelian secara kredit melalui AVF, Om Kredit, Akulaku, dan Kredivo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa.com dan Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Fenixio dengan harga yang terjangkau mulai 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak nomor WA-nya di 62812-3931-7686. Malih pisan durus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewa.com atau Facebook dewa.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama store dewa.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewa.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh. Sisi Destar Kap.

0: Inggi tiga besar duwe sampun pompi piragi sarang-sarang wanta pahlawan pengganti dua nggih dilanjutkan Maledo dan Nesane Kari tetap gabungan di kering 97,7 FM Gumam Merdeka ngetren ring gelaran The Star Dasa temang terlaris gelarannya beran rakina sanis cara
1: posisi The Star KP.

0: Inggih Dani sampun pelengkap cinta nggih Budi Arse wering posisi runner up nggih ring Desta Dewe minggu mangkin di tanggal 12 September 2026. Nah siapa gerangan wendering posisi jawara di Star minggu mangkin sarang indumun beda sana pacang lewat.
1: Weh Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Nah, itu dah Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya, pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
2: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star. Dengan cabang hampir di seluruh Bali, Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini. Jukut kentang metimpal ares. Anda datang dijamin beres.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
0: Jawara Destar Rahina Mangkin.
3: Ingir dan Iban sejak memerdeka sarang samiring posisi pemuncak ring Destar W Minggu Mangkin di tanggal 12 September 2026 ada Ode Mahendra, Ando julu temannya Dewanda Adi Ngelahang. Marapan teman ku niki Destar W gimana domon pajang landur ring Rahina sani sare sani pajang rau. Selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyem. Salam 123 cuat blum. Om Sandi Sandi Sandi Om.

0: Gema
1: Merdeka.
2: Pukul 11 waktu

0: sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

97.7 FM Gema Merdeka ngatren terpesona by Bunga Citra Lestari dan juga Just Flow. Lagunya bagus ya. Sekarang sudah hari apa sih Kak Radit? Sekarang sudah hari Sabtu ya, tanggal 12 September 2026. Gimana kabar Anda fans Gema Merdeka di siang hari ini? Bali panas ya. Kalau nggak Bali nggak panas dong. Tapi nggak apa-apa, kalau saya ditanyakan untuk memilih hujan atau panas, jelas panas dong ya. Cuaca panas kita bisa kemana-mana, tapi kalau sudah hujan bawaannya mager alias malas gerak. Dan seperti biasa, fans Gema Merdeka, untuk kalian yang pengen gabungan, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-1977. Seperti biasa, untuk hari ini, Kak Radit akan memanjakan telinga Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari pilihan Anda. Mau lagu-lagu baru, mau lagu-lagu lama, boleh silakan ya. Tergantung lagu pilihan Anda juga, begitu ya. Untuk siang hari ini, by the way, lagi ngapain sih? Lagi di kantor ya, lagi lembur. Tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas yang Anda kerjakan untuk hari ini. Dan seperti biasa juga, untuk kalian yang pengen dengarkan streaming kami juga bisa di radio.gemamedia.id/gema. Selain itu juga jangan lupa makan siang nanti jam 12 siang. Nanti ditemani deh sama Kak Radit untuk makan siangnya. WhatsAppnya udah dicatat ya di 081-558-1977. Back to request dari sesi potret with Ari Lesmana.

senang tak bisa. 97.7 FM Gema Merdeka ngetrend lagu terbaru balik dari Tulus, fans Gema Merdeka dengan single berjudul Teh Hijau ya. Kalau jam segini enak kali ya makan teh hijau, tapi yang panas yang dingin ya. Jangan yang panas karena cuaca kan udah panas begitu ya. Yang sedang minum teh hijau untuk hari ini angkat tangannya. Lebih tinggi angkat tangannya. Oke, kita masih di programnya Potret-potret Lagu Indonesia. Nggak tahu, masih bersama saya Teku Radita Diasya sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Ada request belum? Jangan lupa ikuti formatnya ya. Sebutkan nama Anda tinggal di mana ya, setelah menama tinggal di mana, nama penyanyi, judul lagu, beserta senyumannya dibagi buat saya. Hari ini yang lagi happy tetap semangat juga untuk menjalankan aktivitas, atau mungkin yang lagi sedih untuk hari ini nggak boleh sedih-sedih ya. Nanti kalau sedih nanti nggak diajak sama Kak Radit ya. Nggak boleh sedih, nggak boleh galau, harus happy, apalagi di pertengahan bulan.

0: Oke, baiklah fans Kampung Merdeka, sepertinya satu informasi menarik untuk Anda datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya. Cukup seminggu 2 kali saja dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Silakan bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Untuk requestan Anda yang sudah masuk di WhatsApp dan juga di Facebook, nanti menit ke-40 ya. Jadi jam 11:30 lebih 10 menit bakal dibacakan sama Kak Radit ya. Oke, kurang lebih lagi sekitar 13 menit lagi saya akan bacakan lagu-lagu pilihan Anda. Maka dari itu fans Kampung Merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Satu lagu milik dari Siska Sarah bersama Toh Pati dengan single berjudul Gemintang, dan lagu ini pun sempat dipopulerkan oleh Andin pada tahun 2005 dan remix kembali oleh Siska Sarah.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka.
0: Kalau boleh kita boleh flashback fans Kamu Merdeka, ternyata lagu ini tahun 2005 dan dinyanyikan oleh Andin, dan sekarang sudah 20 tahun yang lalu dibuat lebih berbeda, lebih fresh lagunya sama Siska Sarah dan juga Toh Pati dengan single berjudul Gemintang. Lagunya warawiri di salah satu aplikasi juga ya, aplikasi TokTok. Emang lagunya bagus sih. Kalau nggak bagus nggak mungkin dong masuknya playlistnya Gema Merdeka begitu ya. Karena sudah jam 12, setengah 12 siang begitu ya. Mau dibacakan dulu lagu-lagu pilihan Anda yang sudah bergabung di WhatsApp 081-558-9977. Terima kasih dulu yang sudah bergabung siang hari ini. Ada siapa sih, Kak Radit? Terima kasih dulu, ada Kadek Devi yang ada di seputaran Kemenu. Lagunya sudah diputarin, mudah-mudahan sudah puas. Terima kasih juga buat siapa ini, Sri yang ada di seputaran Pedungan. Salah, Kak Radit, Sri yang ada di Pego. Ini yang nge-save siapa sih namanya Sri Pedungan di-save. Selamat siang juga buat siapa ini, sabar, Mbak Oyen Lastri dari seputaran Tabanan. Lagunya juga sudah di-play sama Kak Radit, mudah-mudahan sudah puas. Hari ini banyak banget yang request ya, sabar ya, nanti di jam 12 bakal dibacakan lagi sama Kak Radit ya.

Dan kali ini di tahun 2026, Halini Raharja meremix kembali lagu Percuma milik Dede Betran dan juga Anggi Stefaki dengan singlenya berjudul Percuma. Seperti apa singlenya dan seperti apa versi berbeda dari Mahal ini? Tetap setia di 97.7 FM, Gemah Merdeka Ngetren.

107,7 FM Gema Merdeka Ngatre Tadi Satu Lagu Melintiri Nano dengan Separuh Aku. Hari Sabtu ya, tanggal 12 September 2026. Masih bersama saya Teku Radita Desa sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Fans Gema Merdeka, sampingnya satu informasi terakhir untuk Anda datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rahasia yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 dan tidak support untuk mendapatkan Lucky Full Power, Extra Full Power yaitu dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun juga sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi jangan lupa fans yang mereka sediakan Vitalik di rumah Anda. Tetap setia di 107,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka ngatre tadi satu lagu milik dari Hello dengan Ular Berbisa. Enggak boleh makan ular, itu daging yang mungkin ada beberapa orang yang menganggap itu adalah penting. Tapi kalau bagi saya tidak. Masih lebih enak itu makannya daging ayam gitu kan. Dan seperti biasa juga fans sama mereka, kita masih di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop. Dan seperti biasa fans Akom Merdeka, untuk kalian yang bergabungan silakan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081558977 atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, atau follow Instagram kami di Radio Gema Merdeka. Untuk Anda juga yang ada di luar Pulau Dewata Bali, yang lagi ada di Lombok, Jakarta, Bandung, Surabaya, Aceh, Makassar, Kalimantan dan di mana saja, itu bisa dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Halo, untuk hari ini kita enak sekali ya membahas siang-siang, kalau jam-jam segini, jam-jamnya makan siang, itu kita ngebahas satu topik yang jarang Anda ketahui, cuman Anda mengetahuinya enak kok rasanya Kak Radit. Nah, kalau yang suka banget sama lalapan, tahu dong yang namanya daun kemangi ya, rasanya memang enak Fans Akom Merdeka, apalagi kalau dicocol sama sambal. Tapi Anda belum tahu kan, apa sih manfaat luar biasa dibalik daun kemangi tersebut yang rasanya enak nan sedap ini. Nanti akan dibahas selama 1 jam ke depan sama Kak Radit sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia karena koleksi dari Gema Merdeka Anda. Gimana Mbok Purnama, lancar bicaranya? Bicara gak usah pakai teks, bicara itu di luar kepala dan juga nalar, begitu ya. Oke, untuk hari ini kita membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu adalah manfaat luar biasa dari daun kemangi. Tapi sebelum itu mau dibacakan dulu sama Kak Radit, kira-kira siapa aja yang sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Selamat siang dulu buat Arjuna yang ada di seputaran Ubud. Lagunya sudah di play sama Kak Radit, mudah-mudahan sudah puas. Selamat siang dulu yang ada yang minta ikutan dong Kak Radit. Oke, boleh. Ada Dimas yang ada di seputaran Srokadan. Srokadan itu di mana ya? Ini di Bali atau di luar Bali sih? Lagunya Tulus sudah di play tadi ya, mudah-mudahan sudah puas. Selamat siang juga buat siapa ini? Tunggu sebentar, saya baca sebentar. Ada Nang Eka dari seputaran Sanggulan Kediri Tabanan. Ini lagu apa tadi? Ini enggak ada lagunya, ganti lagunya. Pusing nanti penyiarnya nyari lagu. Ada siapa lagi nih? Ada Mokmini ada di seputaran Tabanan Luwes. Terima kasih juga. Ada siapa ini? Bu Jero Melati dari seputaran Batu Bulan. Terima kasih Bu Jero ya. Satu lagi nih, keluarga Purnama. Kita bacakan dulu dari keluarga Purnama ya. Selamat siang juga buat Ibu Purnama yang lagi di mobil bersama sang suami tercinta ada Pak Ega. Halo, selamat siang juga ada Nimas dan juga yang paling cantik Purnama. Iya deh, tahu deh paling cantik ya. Nggak ada lagunya Mbah Dukun, jamona lagi lagu Mbah Dukun, nggak ada. Nanti lagu-lagu kenangan aja ya. Oke, fans Akom Merdeka, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu yang sempat sukses juga dibawakan sama BCL ya. Tapi tadi BCL-nya sudah nyanyi, jadi gak boleh keputar lagi. Jadi kita masuk ke milik lagunya Afgan aja. Lagu yang spesial untuk Anda juga, fans Akom Merdeka. Lagu-lagu pilihan Anda dengan singlenya berjudul Panah Asmara. Atau Anda tetap sedia 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. So, don't go anywhere.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren It Get Tough dengan Sedih Aku Sebelum Hujan. Tapi liriknya emang bagus sih ya. Wajar lah lagu ini kalau menduduki beberapa tangga lagu gitu kan, chart-chart tangga lagu, dan sempat menduduki posisi juara juga di Radio Gema Merdeka. Selamat ya It Get Tough ya. Ditunggu lagu-lagunya, apalagi berduet bersama musisi-musisi yang lainnya. Oke, kita masih di programnya Potlet, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Masih bersama saya, Teku Radita Desa. Sampai di jam 1 siang nanti kita tinggalkan It Get Tough. Kita punya satu informasi yang menarik untuk Anda. Datangnya dari Bali Stars Gunung Agung. Untuk Anda masyarakat yang ada di seputaran Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendradatta, Padang Sambian, dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak, kain, selebar baju satuan, dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, ayo datang saja ke Bali Stars Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124, tepatnya sebelah barat SMPN 2 Denpasar, dengan nomor teleponnya 0361-907-5270. Atau bisa di WhatsAppnya, bisa gak Kak Radit? Bisa dong, bisa di WhatsApp dulu ya untuk tanya informasi lengkapnya, apalagi untuk harga dan juga desainnya. Boleh langsung di 0888-3631-888. Once again, 0888-3631-888. Bali Stars ini ada di Bali, Jawa, dan juga Lombok loh. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup ketang ditimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Oke, baiklah fans yang merdeka, seperti biasa kita back to topic, yaitu beberapa manfaat luar biasa dari daun kemangi, yaitu sayur sehat tidak perlu dimasak begitu ya. Fans yang merdeka, daun kemangi merupakan tumbuhan aromatik yang berasal dari benua Asia dan juga Afrika. Selain digunakan sebagai campuran masakan, ternyata daun ini pun memiliki banyak rasa sedikit pahit. Ini juga umum dikonsumsi dalam bentuk teh ataupun suplemen kesehatan. Hal ini pun karena daun kemangi ini dipercaya untuk dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Dan tentunya fans yang merdeka, ada beberapa yang belum diketahui oleh seseorang bahwa manfaat dari daun kemangi ini sangatlah luar biasa. Yang pertama itu adalah mengatasi jerawat. Minyak daun kemangi dipercaya dapat mengatasi jerawat. Hal ini pun karena daun kemangi sendiri memiliki sifat antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Penelitian pun juga menunjukkan bahwa daun ini pun juga dapat melawan infeksi dan juga mempercepat penyembuhan luka. Maka dari itu fans yang merdeka mampu juga untuk bisa menghilangkan bekas jerawat. Jadi apakah salah Anda mengkonsumsi daun kemangi? Jelas tidak. Maka dari itu jangan lupa sediakan daun kemangi di rumah Anda ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang terakhir itu dia setelah gue milik dari Rizky Febian dengan singkat berjudul Alama. Oke, kita masih di programnya Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Melangkah 34 menit lepas dari pukul 12 siang. Udah makan siang dulu belum? Makan siang dulu ya. Karena sudah jam setengah satu, gak boleh telat makan, nanti kamu nyemah nanti ya. Maka dari itu punya satu informasi yang menarik sama Kak Radit, datangnya dari minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat dengan kita ya. Baik sekali digunakan untuk menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah ya. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga sangat cocok sekali untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala, sering pusing ataupun tidak bisa tidur dan juga gelisah. Tentunya minyak gosok cap tunggal ini pun juga sangat bagus sekali untuk kerokan, menghilangkan sakit encok, boyok, rematik, pegel linu, seperti rasanya itu tusuk-tusuk begitu ya. Jadi jangan ragu untuk Anda bisa membeli minyak gosok cap tunggal. Untuk bisa membelinya, kita akan kasih tahu untuk Anda di beberapa apotek, cabang apotek yang bagus sekali untuk Anda kunjungi. Yang pertama kita punya apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darmagiri, Gianyar. Yang kedua apotek kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Farma di Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer di Jalan Tukar Pakirisa nomor 60B Denpasar. Apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan juga apotek kita Sedekarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Maka dari itu jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal di rumah Anda.
1: Gema, gema, gema, merdeka.
0: Dan yang kedua, fans yang merdeka, apa sih manfaat dari daun kemangi? Yang pertama tadi sudah dibahas, ya telah mengatasi jerawat. Dan yang kedua, ya telah menjaga kesehatan sistem pencernaan Anda. Penelitian pun menunjukkan bahwa daun kemangi mampu gitu ya mencegah gangguan pencernaan timbul akibat adanya luka di lambung. Selain itu juga daun kemangi juga dapat menurunkan kadar asam lambung dan tentunya meningkatkan pelepasan lapisan lendir yang melindungi dinding lambung Anda, fans yang merdeka. Dan tentunya fans yang merdeka, daun kemangi ini pun juga diketahui gitu ya. Diketahui apa, Kak Radit? Diketahui dapat mencegah gangguan pencernaan lainnya seperti diare, disentri, dan juga mual. Maka dari itu tidak rugi ketika Anda apa yo? Anda menyimpan daun kemangi di kulkas ataupun di rumah Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. 97.7 FM.

97.7 JFM Gema Merdeka yang ngetren saat lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Satu kali, lagunya bagus sih ya. Masih sampai sekarang masih enak sekali didengerin fans Gema Merdeka. Kita masih di programnya Potlot, potret lagu Indonesia yang ngetah. Masih bersama saya Teku Radita Desha sampai di jam 1 siang nanti. By the way, kita mau bacakan dulu request nanti yang sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Kira-kira ada siapa aja yang sudah bergabung untuk siang hari ini? Mau dibaca-bacakan dulu. Tunggu sebentar, dicek dulu sama Kak Radit. Kira-kira ada siapa aja? Oh, ini HP saya, ini bukan HP-nya radio. Maaf ya. Oke, sudah yang bergabung. Tunggu sebentar, mau dibacakan dulu sama Kak Radit. Ini sudah. Selamat siang buat Yansu di seputaran Beijing alias Kelungkung. Lagunya Syahrini ini udah kepelit tadi di awal ya. Ada Masya dari seputaran Pejang. Terima kasih gabungannya. Disusul sama siapa ini? Hello Kak Radit. Hello juga.

0: Ada Indrawari dari seputaran Manca Warna. Dan terakhir ada siapa ini? Selamat siang. Ada siapa ini? Yansu dari seputaran Klungkung yang sudah hadir ya. Oke, segitu dulu dibacakan sama Reka Radit. Saatnya kita masuk ke topik, yaitu apa sih manfaat luar biasa dari daun kemangi.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Kita masuk lagi yang ketiga, yaitu mempercepat penyembuhan luka dan mencegah infeksi. Serupa dengan manfaat daun salam, ya, daun kemangi juga diketahui memiliki sifat antivirus, anti jamur, dan juga pereda nyeri yang mampu mempercepat proses penyembuhan luka dan juga mencegah terjadinya infeksi pada luka Anda. Penelitian pun juga menunjukkan bahwa daun yang satu ini pun dapat melawan infeksi dan juga luka pada sariawan dan juga keloid. Bahkan daun kemangi ini juga banyak dipercaya untuk mempercepat penyembuhan dan juga melindungi luka setelah operasi. Maka dari itu, jangan lupa sediakan daun kemangi di rumah Anda.

Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren tidak terasa fans yang merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Itu Arya Seta, aku Radit Arya Syah. Harus mengakhiri programnya Potlot-potlot lagu Indonesia Ngetap ya. Sesaat lagi kita masuk di programnya PIS mengatasi secara siang dari pukul 1 hingga pukul 2 siang. Dari pukul 2 siang hingga pukul 3 siang akan dilanjutkan di programnya Halo GM. Karena ini pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nongso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, naon kini nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek, mara menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tak lagi.
1: Sanggup ada nih sunrise, emang kini lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
2: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID.

0: 107.7 FM, Gema Merdeka yang keren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Hari ini ketemu sama Tiara dari jam 2 sampai nanti di jam 3 sore, tentu di program Halo GM. Dan ada yang spesial ya, karena sekarang edisi Sabtu, otomatis Halo GM-nya special edition fans dia. Biasanya kan kalau Halo GM lagunya random-random ya, dari penyanyi yang berbeda-beda. Tapi setiap hari Sabtu kita ada special edition. Dan khusus hari ini di tanggal 12 September 2026 kita special edition bareng lagu-lagu dari miliknya Tiara Andini. Jadi ada 11 lagu Tiara yang sudah masuk fans Gema Merdeka di playlist. Tadi sudah Tiara posting juga di Facebook Gema Merdeka Ngetrend sama di story WhatsApp juga. Jadi silakan cek and recheck dulu ya, lagu-lagu Tiara yang mana yang masuk ke playlist hari ini ya. Dari kesemuanya itu lagu-lagu dia yang nyanyi sendiri ya fans Tia. Jadi kan kalau ngomongin Tiara Andini, dia juga banyak ya kayak duet atau kolaborasi sama penyanyi-penyanyi lain. Bahkan single barunya pun ada yang kolaborasi sama Wisnu Santika fans Tia. Cuman khusus untuk hari ini spesial suara Tiara aja, jadi dia yang nyanyi sendiri aja yang bakal kita dengerin di edisi hari ini. Oke? Baiklah, kalau begitu fans Gema Merdeka rulesnya juga masih sama. Silakan cek dulu playlistnya. Kalau kalian udah tahu mau request lagu yang mana, langsung telepon ke nomor WhatsApp kami di 081558977 dan nanti bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial. Oke? Baiklah, kalau gitu langsung aja kita angkat telepon pertama dulu ya. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo.
1: Selamat siang, Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
1: Cuacanya cerah, cerah, secerah hati ya Tiara di sana.
0: Asengkara, mau request lagu Tiara yang mana?
1: Tiara yang judulnya Kupu-Kupu ya.
0: Kupu-Kupu, boleh. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Geta Tati yang dari Mengui. Kepada Tiara, mat bertugas, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Pak Cahya di seputaran Tanggap yang sudah jadi penelpon pertama. Lagu Kupu-Kupu katanya boleh banget, langsung kita dengerin sama-sama ya. Ini dia singlenya.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM.

0: 9 7 kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut. Tadi sudah mengudara lagu yang pertama Kupu Kupu. Itu rilisnya 2024, terus masuk di album keduanya Tiara Andini ya. Di album kedua Edelweiss yang rilis 2025 kemarin. Oke, kita lanjut. Angkat telepon kedua, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Bu Tu gak di Kebayuwon.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana Bu Tu?
1: Cuacanya cerah-cerah membahana. Seperti Tiara yang cuap-cuap di sana.
0: Cakep, mantap. Mau request lagu apa hari ini Bu Tu?
1: Cinta seperti aku gak.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Buat Pak Cahya Tangeb, buat Tiara, matuga sayang, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih Bu Tu di seputaran Kebayuwasana yang sudah bergabung bersama Tiara. Kalau ini Tiara aja, kalau yang dinyanyiin Tiara Andini. Siap, lagunya langsung meluncur, Cinta Seperti Aku. Ini juga masuk di album keduanya Tiara Andini. Just kita dengerin sama-sama.

0: 97, kamu tuh JFM, gimana merdeka, ngetren gimana? Bagus juga kan, cinta seperti aku, lagunya Tiara Andini sudah meluncur. Kita lanjut, angkat telepon ketiga, ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Siang mau kadek Ratna Gek, seputaran Getsu Timur dan Pasar.
0: Gimana cuaca Getsu hari ini?
1: Cuaca di Gatsu cerah sekali, gak secerah hatinya gak Tiara.
0: Astengkare, lagunya mau apa nih, Mbak Ade Ratna?
1: Apa ya, janji apa setia ya? Gitu ada ya, janji lupa setia. Tadi tak ingetin.
0: Boleh, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Lydia-Lydia ya yang ada di Sukawati, mat beraktivitas. Sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih kembali. Moga ada Ratna di Giat Susana yang juga sudah ikut monitor. Terima kasih ya, lagunya langsung Tiara puterin. Ini dia, Janji Setia.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema, Gema, Gema Merdeka 97,7 FM, Gema Merdeka. Ngetren itu dia, Janji Setia. Lagunya Tiara Andini yang masuk di album pertamanya ya, rilisnya tahun 2021, fans Gema Merdeka. Dan ternyata Janji Setia ini tuh ditulis langsung sama Tiara Andini loh. Hebat banget ya, jadi dia ikut andil dalam penulisan lirik dari single Janji Setia. Tapi dia gak sendirian nulis lagunya, dia bersama dengan Astaran sama Ramadan Handy yang juga memegang posisi produser ya. Keren banget fans Gema Merdeka, mantap. Terus untuk video liriknya itu baru rilis di tahun 2022 gitu. Kalau lagunya 2021 Desember, video klipnya di April 2022 ya. Oke deh, kita lanjut. Angkat telepon lagi. Ada siapakah yang sudah telepon di 081558977? Halo GM.
3: Halo GM. Selamat siang Kak Tiara cantik.
2: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Mbak Mini Tabanan Luwes, Kak Tiara.
2: Halo, gimana cuaca di Luwes Tabanan,
3: Mbak Mini? Cuacanya cerah sekar, Kak Tiara. Seperti hatinya Kak Tiara yang selalu apa tuh nyambut Gema Merdeka.
2: Asik, astengkara. Mau request lagu apa hari ini, Mbak Mini?
3: Yang judulnya Kupu-Kupu ya.
2: Kupu-Kupu tadi udah pertama mengudara.
3: Ya.
2: Mau yang lain sudah mengudara,
3: oh,
2: Mbak Mini.
3: Oh, yang Janji Suci.
2: Janji Suci baru aja mengudara.
3: Udah. Yang apa?
2: Baru aja.
3: Yang mana belum ya?
2: Masih banyak. Yang mana?
3: Tadi iya.
2: Apa ya? Siap.
3: Apa ya? Lupa nih Kak Tiara.
2: Aduh, nanti telepon lagi ya.
3: Iya, maaf Kak Tiara.
2: Sip, aman, gak apa-apa mau Mini. Nanti bisa telepon lagi ya. Sekarang cek dulu, soalnya masih banyak lagu Tiara Andini yang bisa di request ya. Lanjut, angkat telepon yang lagi dulu ya. Kita sapa dulu, halo GM.
4: Halo GM,
2: halo.
4: Siang ngembara.
2: Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
4: Maruti.
2: Halo, gimana cuacanya di sana Mbak Siti?
4: Panas.
2: Panas, alhamdulillah. Mau request lagu Tiara yang mana nih?
4: Memang tega kamu ya.
2: Aduh, kenapa Tiara dibilang tega? Siap, salamnya mau buat siapa nih?
4: Buat Mbak Raja, sehat-sehat okay. Ya, selamat cuap-cuap.
2: Oke, okay, bye-bye. Terima kasih Mbak Siti yang sudah ikut bergabung juga, Siti Maruti di Kampung Jawa sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Tega katanya, boleh dong lagunya langsung mengudara. Ini dia,

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Angkat lagi, kita lanjut. Tapi sebelum Tiara angkat telepon lagi, Tiara punya informasi penting dulu nih. Karena ada promo semangat dari Wajah Motor. September, angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano dengan DP mulai dari sejutaan aja. Terus ada juga Yamaha NMAX yang siap kirim dengan DP ringan. Lalu ada juga Yamaha Vasio dan juga Gear Ultima. Ini DP-nya hanya 700 ribuan aja loh, fancy ya. Dan tenang aja, kalau KTP-nya luar Bali, pendatang atau rantauan, atau buat kalian yang pengen tukar tambah, senang aja. Semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap. Booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari, plus ada membernya juga. Keren banget kan? Wajah Motor, Nema Rejan. Oke, kita lanjut. Tadi sudah mengudara Tiara Andini yang judulnya Tega. Dan ternyata Tega ini juga ditulis sama Tiara loh, Vanistia. Tapi bareng sama Anmes Kamaleng. Cakep banget ya. Rilisnya tahun 2023. Oke, kita lanjut sekarang. Angkat telepon berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, GM.
1: Halo, GM. Selamat siang, Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Gus Bawa dari Renon Denpasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Renon hari ini?
1: Panas, cetak, Supratman gimana?
0: Sama, di sini juga Asenggara panas. Mau request lagu apa nih?
1: Ya, Tiara Andini yang lagu pertama, maafkan aku ya.
0: Lagu maafkan aku, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbok Pandemi ya. Dan buat Tiara, matuga sampai tuntas dan selamat berakhir pekan ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya langsung meluncur. Kalau begitu, ini dia Maafkan Aku dari Tiara Andini.

0: 97, kamu tuh JFM Gema Merdeka yang ngetrain itu dia. Maafkan aku terlanjur mencinta lagu Tiara Andini. Ini ada 3 versi ya, Fanny Segawa mereka. Jadi ini tuh single yang diciptain sama Yofi Widianto, terus diciptain dan dinyanyiin dengan 3 aransemen yang berbeda-beda. Ada versinya Lyodra, ada versinya Tiara, sama ada versinya Ziva Magnolia, fans dia gitu. Jadi sebenarnya ini tuh single yang sama, cuma dinyanyiin sama 3 orang berbeda dengan aransemen yang berbeda pula. Keren. Itu ya informasinya. Sekarang kita lanjut lagi angkat telepon berikutnya. Kira-kira ini penelpon keberapa ya? Dia enggak ngitung lagi, enggak apa-apa ya. Kita langsung angkat aja setelah ini ada siapa? Kita angkat teleponnya dulu. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Ruestani, kawasan Sukawati, Dobegan, Kak Tiara.
0: Halo, bagaimana kan cuaca Sukawati hari ini?
1: Astungkare, panas cetar, galah menggelandang.
0: Astungkare, mau request lagu apa hari ini, beli Ruestani?
1: Lagunya Usai, boleh Kak Tiara?
0: Boleh dong, salamnya.
1: Tapi jangan Usai dulu, belum tepat. Jam 3.
0: Betul. Mau salamnya buat siapa nih lagunya?
1: Ya, dispesialin buat fans setia Gema Merdeka yang ada di seputaran Nusa Penida, ada Beli Komang Panyul beserta kawan-kawan, dan buat Kak Tiara yang bertugas, nasi anget sambal tomat.
0: Cakep.
1: Makasih banget Kak Tiara, tetap semangat.
0: Oke, terima kasih. Beli Royce kami tetap semangat juga di sana. Dadah, bye-bye. Lagunya langsung meluncur ya. Ini dia lagu Usai dari Tiara Andini.

0: Kuma
1: Kuma Merdeka
2: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren lanjut. Tadi sudah kita dengerin lagu Usai, lagunya Tiara Andini. Dan ternyata Usai itu diciptain sama Amnes Kamaleng loh, Fanistia. Jadi Amnes sudah nulis single ini tahun 2021, kemudian pas 2022 baru dirilis sama Tiara Andini. Cakep sekali. Sekarang kita lanjut angkat telepon lagi ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
3: Halo GM, selamat sore Tiara.
2: Halo,
3: cantik.
2: Selamat sore juga, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Yongdi di Batu Bulan, Tiara.
2: Halo, bagaimanakah cuaca Batu Bulan hari ini?
3: Iya, cuacanya panas, sekarang libur parkirnya.
2: Oke, siap, sembari bersantai.
3: Iya,
2: mau
3: pokoknya nyantai aja
2: apa?
3: Dulu gitu. Mumpung Betul. Malam minggu, sekarang nyantai dulu.
2: Siap, mau request lagu apa nih?
3: Iya, lagunya apa aja yang masih Tiara?
2: Masih
3: ini baru
2: banyak. Ada Adu Bola Mata Bukan Untukku, Gemintang
3: ya,
2: Hatiku Merasa
3: Bola Ini. Mata aja deh, supaya okay. Tiaranya gak banyak gini baca, baru baca tapi gak gini, gak dengar suara yang lagunya baru gitu.
2: Oke, okay. Salamnya buat ya, siapa?
3: Iya, itu aja Tiara. Makasih Tiara.
2: Okay.
3: Salam-salam buat ke semuanya yang ada di GM, itu aja. Bye-bye.
2: Bye. Terima kasih yang sudah bergabung di edisi hari ini. Next, jangan lupa yang lainnya cek playlistnya dulu sebelum telepon ya. Kita dengerin langsung yang udah di request Adu Bola Mata.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,3 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
2: 97,3 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Aduh, bola mata juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Rilisnya tahun 2025 ya. Oke, Yuvani Segawa Merdeka, sebelum kira angkat telepon, jadi pastikan sekali lagi udah cek playlistnya ya. Sisanya bukan untukku, gemintang hatiku, merasa indah sama tulang dan nadi. Cuma sisa 4 itu aja, jadi jangan tanya yang lainnya. Oke, langsung aja. Kalau begitu, Tiara mau baca informasi penting dulu. Harga handphone sama harga laptop sekarang lagi pada naik semua ya, Vanistia. Tapi jangan khawatir, dapatkan kebutuhan handphone ataupun laptop Anda di Dewata.com. Karena selain harganya yang bersaing, untuk pembelian kredit pun ada promo triple bonus khusus di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit, Akulaku dan juga Kredivo ini dapat promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Lalu pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ataupun kualitasnya maupun mereknya itu pada lengkap semua. Ada iPhone, ada yang merek Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan semuanya. Terus merek laptop juga gak kalah lengkap, Vanistia, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio. Semuanya ready tentu dengan harga yang terjangkau, bahkan mulai dari harga 2 jutaan aja loh. Jadi kalau Vanistia pengen tanya-tanya dulu, silahkan bisa WhatsApp di nomor 0812 39 317 686. Sekali lagi bisa langsung WhatsApp di 0812 39 317 686, atau bisa juga follow Instagram Dewata.com dan Facebooknya Dewata.com. Nah, buat yang lokasinya jauh, tenang aja, kalian bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop. Langsung cari aja Dewata.com, nanti bakal muncul dan kalian bisa check out dari rumah. Oke, jadi ingat, kalau mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita lanjut. Angkat telepon lagi, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
3: Halo GM.
2: Halo, selamat siang.

0: dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Putu Wira?
1: Agak panas cetar dikit.
0: Okay, baiklah, mau ribas.
1: Sambil minum kopi.
0: Okay, mau ribas lagu apa nih?
1: Tulang dan Nadi ya.
0: Tulang dan Nadi, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Panstia Gema Merdeka semuanya. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih kembali. Lagunya langsung meluncur, Tulang dan Nadi.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngatren. Itu dia single barunya Tiara Andini Tulang dan Nadi juga sudah meluncur. Gak berasa 4 menit lagi fansnya Gema Merdeka. Jadi langsung aja angkat telepon terakhir. Mohon maaf agak sedikit cepet-cepet, gak apa-apa ya. Halo geng.
1: Selamat siang Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Indrawari di Mancawarna Tampak Siring.
0: Oke, okay, mau request lagu apa nih terakhir?
1: Apa namanya tuh? Merasa Indah.
0: Merasa Indah, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salam buat Riwaya Nena di Belang Singopadu. Tiara, matugas. Terima kasih Tiara.
0: Oke, okay, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Otomatis ini jadi penelpon terakhir ya. Fans Gawa Merdeka, terima kasih untuk semua yang sudah ikut bergabung. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berusaha telpon. Tapi mohon maaf banget untuk yang belum berhasil masuk hari ini. Jangan sedih, besok bisa coba lagi ya. Besok bisa telpon karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, okay? Hari ini Tiara izin pamit undur diri. Selamat siang jelang sore semua. Selamat beraktivitas dan terima kasih sudah dengerin Halo GM Special Edition hari ini. Bye bye.

97,7 FM Gema Merdeka yang terhadap sebagai lagu pembuka. Saya lagu milik dari Julia Perez dengan Belah Duren ya. Selamat sore dulu fans Gema Merdeka untuk hari ini di hari Sabtu ya, tanggal 12 September 2026. Masih bersama saya Teku Radit Adiasya menyapa Anda selama 2 jam ini dengan lagu-lagu dangdut. Kita berjoget sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan Anda juga, dan seperti biasa juga kan saya temani Anda selama 2 jam ke depan sampai di jam 5 sore nanti begitu ya. Dan sebagai lagu pembuka saya sudah saya dirikan lagu yang manis ya, untuk melihat senyuman Anda yang semanis samudra. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081-558-0977 atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, dan juga kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Kasih tahu Kak Radit, Kak Radit belum banyak tahu tentang lagu dangdut, maka dari itu bisa di list langsung di WhatsApp ya. Ditunggu.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

107.7 FM Gema Merdeka yang terhadap dari setelah gue dari Rita Sugiarto dengan tulang rusuk ya. Selamat sore dulu untuk ada fans Gema Merdeka yang sudah ikutan jobber sore hari ini ya. Selamat sore dulu untuk kalian yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Kita akan sapa dulu untuk nama-nama yang sesuai dengan format ya. Selamat malam dulu buat Ibu Gusti Kade Ayu yang sudah hadir dari seputaran Subak. Selamat sore juga buat Indrawari dari seputaran Mancawarna. Apa kabar juga buat Ibu Jersoka yang ada di seputaran Pedungan yang sudah ikutan jobber sore hari ini. Dan terima kasih juga buat Kak Agus dari seputaran Subak Baru yang sudah hadir juga. Oke, segitu dulu dibacakan sama Kakak Radit. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Ike Nurjanah.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren itu dia satu lagu beli dari siapa ini? Malam terakhir ya. Fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi menarik utara datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal. Tentunya Minyak Gosok Cap Tunggal ini, tentunya saat ini sudah ada Minyak Gosok Cap Tunggal yang sangat baik gitu ya untuk menjaga kesehatan Anda. Minyak Gosok Cap Tunggal ini tentunya diproduksi oleh PT Sigar Waras Indonesia ya. Sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga malam, dan juga pilek menahun ya. Minyak Gosok Cap Tunggal ini pun juga sangat bagus ya untuk anak-anak, bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang-kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Maka dari itu kita sediakan beberapa tempat untuk Anda bisa memilih Minyak Gosok Cap Tunggal menjadi pilihan Anda di rumah begitu ya. Salah satunya mungkin saya akan merekomendasikan Anda, yang pertama ada Apotek Sehat Bahagia yang Anda bisa kunjungi di Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Ada Apotek Kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Farma di Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panja di Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B. Apotek Farma Sandur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan terakhir Apotek Kita Sedekarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Maka dari itu jangan lupa sediakan Minyak Gosok Cap Tunggal.

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend. Selamat sore dulu yang sudah bergabung di WhatsApp 0815580977. Ada Yan Bur Arini dari seputaran Kesingman, ikutan Jobar katanya. Terima kasih. Selamat malam, selamat sore. Selamat sore dulu buat yang sudah ikutan Jobar sore hari ini. Ada siapa sih Kak Radit? Mau dibacakan dulu, sabar. Ini dia, ada Mawen Lastri dari seputaran Tabanan, terima kasih. Apa kabarnya juga buat siapa ini? Ada Ngurah Sentana dari seputaran Subak Baru juga. Hari ini banyak sekali yang sudah ikutan Jobar dari seputaran Subak Baru. Terima kasih ya. Ada Yan Gen dari seputaran Negara Batuan, ikutan gabung Formula Dangdut ya, beli. Isiin ya nama penyanyi nih. Ini penyiarnya ketumben siaran. Isiin nama penyanyi sama judulnya biar gak pusing. Kalau diisiin judulnya kan gak tahu ya siapa nama penyanyinya gitu loh. Terus ada siapa lagi? Ada Mokmini dari seputaran Tabadan Luas. Terima kasih. Satu lagi ada Ngura Endu dari seputaran Tulikut. Jirayut ya, yang judulnya Rindu Luar Biasa. Nah sekarang mau dicari sama Karadit. Banyak sekali lagu-lagu yang sudah direquest sama fans dia tentunya. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Vita Alvia dengan Kepuja-puja.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

0: Dek, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans Gema Merdeka. Sepertinya satu informasi menarik untuk Anda. Saat ini mendengarkan Radio Gema Merdeka. Kalian tahu gak ternyata arti tenaga itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang tenang kalaupun punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan sudah dipersiapkan, dan tentunya dan ada juga yang tenang kalau sudah memulai investasi. Nah, buat Anda fans Gema Merdeka yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang saja. Sekarang tentunya sudah ada fitur cicilan emas di aplikasi Tring ya, by Pegadaian, yang tentunya bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu siap.stikom-bali.ac.id. Uangnya untuk terkumpul terlebih dahulu fans Gema Merdeka.
1: Sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani, apalagi mau kerja sudah ada karir.
0: Dan menariknya lagi fans Gema Merdeka, meskipun harga emas sekarang sudah mulai ada kenaikan, tentunya fans Gema Merdeka tidak perlu ragu ya, datang dan juga bisa langsung datang saja untuk memulai aktivitas Anda. Yang pertama itu adalah ke Tring by Pegadaian. Tenang saja fans Gema Merdeka, tentunya bakal ada Tring Pegadaian. Baiklah fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi datangnya dari kampus di Kembali.
2: Informasi, sistem komputer, teknologi informasi, aduh pusing deh.
3: Mikir apa sih Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
3: Itu aja bingung Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa

0: di sini. Mau belajar bisnis, ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
1: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
0: ITB Stikom Bali, always the first.
2: Hai Fan Setia, joget bareng yuk di Formula Dangdut.
3: Melanda juga mata JFM Gema Merdeka ngetren fans Gema Merdeka untuk Anda masyarakat yang ada di Benoa, Kota Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, saban baju satuan dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu, bisa langsung datang saja menghubungi Bali Stars Jimbaran ya. Tentunya ada di Sound Kota Badung Regency dengan nomor telepon WhatsApp-nya 0815 4734 5121. Tentunya Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup ketang metimbal Ares, Anda datang dijamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans yang Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sasaran dengan harga Rp56.000, sudah di support menjadi lucky full power, serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun bisa dikonsumsi seminggu cukup 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah, silahkan bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend Fans Gema Merdeka. Satu informasi terakhir untuk Anda datangnya dari Vitalik kembali ya. Fans Gema Merdeka, kini Vitalik sudah dikembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sasen yang harga Rp56.000 sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Tidak terasa Fans Gema Merdeka, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, itu artinya saya Teguh Radit Adesa harus mengakhiri programnya Formula Dangdut edisi Sabtu tanggal 12 September 2026. Sesaat lagi jangan kemana-mana, ada rekan saya Bli J. Kumara akan menemani Anda di programnya Temu Sawitra GM dari pukul 5 sore sampai pukul 7 malam. Kak Raditnya pamit dulu, mohon maaf mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu hanya 2 jam saja. Thank you for listening, I love you and bye-bye.

Selamat sore, Mbak Pamiarse, Ido Dani, Sarang Sami, Pan Sejago Memerdeka Ring, Dijo Jemegena, Sarekan Dimangkin, Kanton Sakeng Bagi Supratman, Sata Ulungan Sepat Lantai, Dolen Pasar Bali, Didiang Jaya Kumara, Sido Tangkil, Ngiring Ido Dani, Ring Kelaran Acara, Temu Sawit Roga M, Ngawet Gali Memangkin, Ngantas Puput, Gala Pitu, Wengi Mali Bos-Bos, Nari Ido Dani, Pangi Didang Sado Kena, Bina Kepuru, Wani Ngatur, Didiang Peter Acara, Nendan Lali Ngaturan Pengasun Karo, Bina Kepumungka Acara, Om Swastiastu.

Inggir Dani pansedia ke memerdeka sarang sami semprong mau peradel nggih sampun katur pinak ke temang pengawet di tiang nyarang Inggir Dani ring sore kade mangkin kari bersirakat nggih bersama keluarga kumpul bersama keluarga pacang menikmati malam minggu malam panjang nggih persiapan untuk lebur benjang kenten nggih dan juga menyempatkan diri untuk bergabung tetap semangat nyarang di dari kiring gelaran duwe temu sawitre nyabrang rah kina sanes cara beli JK wenten nggih dan hari Rabu Rabu dan Sabtu beli Jaya Kumara wenten sore nggih. Oh niki sampun mau yes gitu pih mau yes. Aduh matur sing semua kepercayaannya di yes kan beli Jaya Kumara siaran wenten made parno sing semua cok permana ring Sukawati jesekan po jok mau yes ya gitu ban yan bur hari ini penapigato yan bur kadera kayu laundry bangli ada Haji Nalang ya sana wenten ring Brasile ngelantur wenten mak wayan lastri ring Melayu ada ngurah endu ring terikup Gianyar juga sampun menyarangin titian matur sisa mau komandan kasakisi.

Singgi kasaki singgi sampun matilar nge pun api gatre mata kering bu jero pandereng sukawati yang lagi kasaki si kemarin jarabene melangtung.

Lang tuh panjak luhung sab sab panjak mangan mekesir Prabot beli jaya kumar. Oke itu ternyata kasaki sing orang luwong gitu anak. Weh jares megeres mangan yan. ada lagi sama tahun ditiang sana sampun sakeng subak baru nggih nyarangin Kak Agus nggih semua Kak Agus Pak Yan Suwade sana tering Banjar Kembangan kalanturan tuh sama tahun ditiang sana mah pesengan weh niki siro jan niki. Ring wau euro terus terus terus lu Swartini ring beban rendang Karangasem lantur mau mandi Martini nggih sik semua kumanten wayananya ring pedongan lantur malih sementara di tiang mau mini aseh ring Tabanan luwes ada wayan Sudi Bagia ring Sibang biru soka ring pedongan jero Mertosari ring Siolan beli kaplur juga nggih matur semua nang Angga penapigator nang Angga ring Nongan nggih mumpung sampun kon Nongan salam parang Pak Nyoman Ade nggih mau mandi gampil sarang Pak Proden niki mudah-mudahan tetap semangat wayan Sugiani ring Karangasem juga nggih sampun masuk matur semua yang suka dagang siap.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

Inggi sampun nak menak nge memeng atur panak sampun peragi turun di tiang winten malis mentang di tiang ninik ge ya penapi gatre ninik dania juga ring sanur pak ayan mudane ring kengetan ye ada juga loh eriani ring tabanan tegahang sri lantur winten pak ketut kuat penapi gatre pato derina ring warung rini rani topati bujero melati ada ji parkit suparto ngisik semua lantur wenten sementan ditiang sanema pesengan ibu Ani sering tabanan juga ngih penapi gato dewe rajang sore enten mbok made sudri penapi gato made tetap semangat ayo gavender juga ngih ngelantur malis sementan ditiang Pak Wayan Darma alias Kak Gaul yang meniki sentimen tereng berdulu ada Malih sementara nanti yang Abah Wasel ya sampun juga nyarengin Pandai Ebir yang belang ye sik semua Pak Pandai salam sarang sami sementara nanti yang di belang meniki yang lagi monitor matur sik semua komanten. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu ade dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah idedani.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Yes, Bali yang lagi punya sayang ya, yes, sampun sida aturan di tiang Dian Marisa senter yang abian semal ya, yang punggul penigi ha, ada juga Gusti Ayu ngesuk semua Gusti Ayu ring Subak Baru ha, juga sampun bergabung mbak Komang Minggu ring Ketapian mbak Lariati ngesuk semua lo sekarini ring Penate suk semua kumantan Guseka juga yang su tebo saya Rantur Malim Winter Semetan Didang Sanema Pasengan Agung Sanjaya Ring Kerama Suksema Bu Wayan Sudiasih Ring Kelungkung Suksema Bu Wayan Doping SDC juga Penapi Gata Dewe juga Wentan Ayu Kelinci yeah, Suksema Sampun bergabung. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Ring Genai Dodani.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

tinggi cara damkar nge sampun sida turan titiang beh niki blin titiang beli yanto jak cara damkar niki boleh tukang kunci makin jauh jadi waker suara man juru buka ya makin aja kentan titiang pak kanteng nge kak Krisna tiang niki ring warung tebasari ya khusus bagian muka dan nutup-nutup muntuh kan mak gailan gendo sing adau. Di semua Lianto ada juga Bu Sire Yomali Nikeng ya Ramawati Reng Kutri Penapi Gadre Muali Tembang Sampun Siap Penditiang Reng Ido dan Nentitiang Sarang Sami Sanekari tetap bergabung Sarangin Sarang Sarang Galang Benang.

0: Ingir Dani Sanekari tetap nyarangan titiang di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren sane mangkin aturan titiang ale ayuning dewasa. Kalau gumarang turun baik untuk menanam sirih dan tembakau, tidak baik untuk pembuatan bibit. Kalau ingsor nge, mengandung sifat atau tanda-tanda mengecewakan, ngelantur kalau mereng nge, tidak baik untuk bercocok tanam. Kalau sudah ngastre, baik untuk membuat alat-alat yang runcing nge, ngelantur karno sule, tidak baik untuk melangsungkan pewiwahan, mengambil atau menangkap atau membeli binatang peliharaan, lantur mengadakan pertemuan atau rapat berbicara kepada orang lain. Nika turang titiang ale ayuning dewasa.
1: Gema Merdeka. Pukul 6 waktu

Ingir dani panstek mangkadeka sarang sami dewa semargi yang puja diri sandia lanturan male gelaran dewe wanda temu sawi terga m ya selamat sore jero angku di tiang peniki jero angku Eka reng dewa takom sarang nini ya ni angku tetap sehat nih ya dan semua semua senang tereng dewa takom tetap kompak niki cegedesan munyen radio nika ingir lanturan di tiang ada Rudi reng ubud penampi gatre mau Chandri juga nge ingin kabar niki ngelantur dan patut tidak reng mas nge reng puro teman pule benang kangen benang kajau benang kelor patut ada males sementara tidak beli Yanpi nge senang tering baung ada Juniarto reng baung nge tetap semangat jarang tidak reng 97,7 FM gema merdeka ngetren ditanya rengi ngadal segala pitu ngimale bos-bos tukang susur wesi.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi pagar terus seneng ya sampun si de katur yang itu dan yang ditiang ya sani sampun-sampun pada nyaringin Pak De Parawate pernah tiga terus Pak De ngurah loyot juga turun ditiang benten ga inang benten malari penati nge malari hati komang minggu nge isuk seme kari gabungan ring galakan dimangkin ki Dek Kong ya, Dek Kong di mana sekarang niki? Di Sulawesi tapi di Bali niki. Ada postingan mendengarkan Jayo Kumara niki. Di TikTok nggih. Heeh, semua Pak Dek Kong. Salam sareng Kak Okoh, tetap sehat Kak, Kak Aden juga nggih. Kak Eca juga, Kak Oca nggih, sukses semua Kak. Pokoknya tetap semangat nyarengin Gemah Merdeka ngetren di manapun nih Gemah Merdeka udah bisa disimak di mana-mana lewat streaming. Wali teman sampun siapan titiang.

0: Ini tiang memang gede, ini sampun sidaturan titian udane promo semangat nge September angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, DP-nya mulai sejutaan. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Vasio dan Gear Ultima, DP-nya 700 ribuan kemanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan yang itu kata tambah, semua bisa dibantu. Nah, ada juga fasilitas servis Wajah Motor, booking servis emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor. Nih Marojan.
1: Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Teman pedidi nggih Agus Aditya lantaran titiang wentan informasi muali minyak gosocap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosocap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosocap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal inu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap dungan puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang ya, wentering cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring genai dudane. Ring apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 178B, di apotek Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, apotekku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, apotekku Kuta di Jalan Pendek Kuta nomor 46, apotekku 9 Renon di Jalan Tukar Balian nomor 50, apotekku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428, ada juga di apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Inggir dane panci jagema merdeka serang sami dua ninggalah sama dama dageng rori kibanda numon titang jarang itu dane titang ring kelaran duwe temu sawi treng ye. Selamat bermalam minggu titang lusur pamit undang dane titang om santi santi santi om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Pan Setia. Kita lanjut lagi nih, tentu saja di Anjang Sana Udara dengan saya Wina Kristina.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wingsfoot. 97.7 FM.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

Baiklah, 97,7 FM Fansia Gawang Merdeka dari Vitalik sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Ada dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi laki full power serta kemasan ekstra full power. Harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: pintu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97,7 FM Fansia Gomo Merdeka diingatkan lagi dari Vitalik. Sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.
3: Sampai 97,7 FM.

Oke, Fansia Gawa Merdeka, Baim dengan lagu Bagilah Pedihmu. Jadi kata orang, kalau kita itu lagi suntuk, lagi butuh teman buat curhat, carilah orang yang pas untuk membagi kepedihan gitu ya. Jadi yang pas, jangan yang pas seneng datang, pas susah pergi. Baiklah, seperti lagunya Black Melanesian, Takdir Yang Salah. Aduh, takdir kok bisa salah ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Oke, itu dia dari Hi-Fi dengan lagu remaja yang gak sabaran banget diputerin lagunya, ping-ping-ping-pingnya berapa ribu tuh ya. Sabar, yang request lagu gak mbak aja, banyak banget gitu ya, jadi kudu sabar. Nanti pasti diputerin kalau waktunya cukup. Tapi udah kan saya puterin, jadi sudah terobati. Sebelum kita ke Slip 10 Langkah Indonesia Pop, yuk kita dengar dulu dari Juicy Lucy.

0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop.
1: 97,7 FM Fansia Gema Merdeka kembali dari lantai 2 di kawasan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Kita lanjut di acara Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Gema Merdeka Ngetren. Dan tentu saja saya Wina Kristina di sini masih menemani Anda selama 1 jam ke depan untuk mendengarkan lagu-lagu yang masuk di jajaran Sleep. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan, kita flashback dulu ya Fansia untuk mendengarkan Sleep minggu lalu.
0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Sleep minggu lalu. Posisi 10.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Posisi 10.
1: Baiklah panitia Gema Merdeka, kita mulai saja untuk mendengarkan posisi 10. Di ajang slip kali ini ada satu lagu dari Mahalini, Percuma.

0: Posisi 9.
1: Baiklah Pansia Gawang Merdeka, kita sambung lagi ke posisi 9, Roni Parulian dengan lagu Februari.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Posisi 8.
6: Baiklah Pansia, Gema Merdeka, kita sambung lagi untuk mendengarkan posisi kita yang ke-8 dalam minggu ini. Raim Laude, Dunia Yang Nanti.

0: posisi 7.
1: Baiklah fans ya Gema Merdeka, kita masih ada di ajang Slip 10 Langkah Indonesia Pop Gema Merdeka. Posisi 7 kita kali ini ada NAO, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 6.
2: Baiklah fansia Gema Merdeka, Anda yang ngefans dengan Anggis Devaki di posisi 6 kali ini dengan satu lagunya Untuk Kau Hargai.

0: Posisi 5.
1: Oke, fans Gawa Merdeka, kita sudah berada di posisi yang kelima. Di sini kita akan dengarkan satu lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 4.
4: Fansia Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut lagi di slip kita hari ini untuk mendengarkan satu lagu di posisi yang keempat. Iya, dia adalah Tiara Andini dengan lagu Tulang dan Nadi.

0: Posisi 3.
1: Baiklah fans ya, Gema Merdeka. Saya masih menemani Anda di Sleep kali ini. Kalau tadi kita sudah dengarkan posisi keempat ya, Tiara Andini. Nah sekarang posisi ketiga, masih juga di Indonesian Idol, Sabrina Leonor. Selesai.

0: GFM Gema Merdeka Ngetrend.
1: Oke, baiklah fans setia Gema Merdeka. Itu dia posisi kita yang ketiga. Nah, selanjutnya kita bakal dengerin lagu yang ada di posisi kedua untuk minggu ini. Tentu saja dia adalah Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan.
0: Posisi dua.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
4: Baiklah fans setia Gema Merdeka Trend. Sebelum kita mendengarkan jawara kita untuk minggu ini, ada lagu sebagai preview kita yang ingin saya perkenalkan, Afgan Langit Merah Muda For Evans featuring Bidan TP dengan lagunya Museum ya. Kemudian ada pula Yura Yunita Pertiwi. Seperti apa lagunya? Yuk kita dengar bareng-bareng.
5: 97.7 FM

Lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tiaga Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi

0: Oke, Fansi Ego Merdeka, kita tiba di penghujung slip. Tentunya kita akan mendengarkan jawara kita untuk minggu ini. Apakah Fansia sudah bisa menebak? Ini adalah jawara kita. Meskipun saya suka lagu ini, bukan berarti saya yang menggolkan ya. Ya, langsung saja kita dengarkan.
1: Jawara slip minggu ini.
0: Dia adalah Raisa, penyanyi cantik dengan suara khas yang sampai sekarang saya tahu gak ada yang menyerupai suaranya ya. Dengan lagu mengusung Bila, menutup jumpa kita di acara Slip. Anda penikmat musik Indonesia, tetap cintai musik dalam negeri.

97,7 FM ya, Fansiago Merdeka. Kita sambung lanjut lagi di Himbauan Malam sampai jam 10. Saya akan hibur Anda dengan memilihkan lagu-lagu yang pernah hits. Salah satunya Opie Andaresta, single Happy.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo.
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya, lidah bisa jadi penentu kesehatan loh. Dan yaps, lidah yang sehat itu warnanya pink atau merah muda yang cerah. Jadi, kalau warna lidah kamu beda, harap berhati-hati ya. Kalau warna lidahnya berubah jadi warna merah tua, biasanya dikaitkan dengan rasa bengkak atau bisa jadi mengalami radang tenggorokan. Nah, kalau warnanya putih, bisa jadi sedang mengalami demam tinggi atau ada infeksi jamur di dalam lidah.

0: Info Gema Merdeka.
1: ST12, grup musik pop Melayu asal Bandung, Jawa Barat. Yang terbentuk pada tahun 2004, band ini menjadi salah satu pelopor utama yang memicu gelombang dan kejayaan tren musik pop Melayu di industri musik Indonesia pada pertengahan era 2000-an. Nama ST12 semakin meraksasa dan menguasai tangga lagu nasional lewat deretan mega hit seperti Puspa, Cari Pacar Lagi, Saat Terakhir, Aku Masih Sayang, dan Jangan Pernah Berubah. Dengan ciri khas cengkok vokal Melayu yang kuat dari sang vokalis Charlie Van Houten, aransemen musik pop yang easy listening, serta lirik yang dekat dengan tema percintaan masyarakat luas, ST12 berhasil mengukir sejarah sebagai salah satu band paling fenomenal dan sukses secara komersial di industri musik tanah air.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Okoan adalah salah satu alat musik bunyi-bunyian yang pada umumnya terbuat dari bahan kayu yang dilobangi hampir menyerupai kentongan, tetapi di dalamnya diisi pemukul yang disebut dengan palit. Alat bunyi-bunyian ini umumnya dipasang pada binatang piaraan mereka seperti sapi ataupun kerbau yang berfungsi sebagai penghias atau tanda hewan tersebut. Okoan ini akan mengeluarkan irama tertentu jika diayun-ayunkan. Okoan seperti ukurannya relatif kecil. Sebagai suatu kelompok masyarakat yang agraris yang selalu dekat dengan tradisi bercocok tanam, maka okoan ini juga dipakai sebagai sarana hiburan ataupun acara ritual yang berbau magis. Banjarbelong, Desa Baturiti, Kerambitan, Tabanan. Desa yang masih asri ini dengan berbagai tanamannya jauh dari kesan polusi. Nah, disinilah lahir okoan pertama yang lahir di Kecamatan Kerambitan. Berawal dari tradisi agraris secara turun-temurun, dari para tetua dan para leluhur, maka alat musik ini sudah merupakan bagian dari kehidupan petani tradisional di Banjarbelong. Untuk mengisi waktu saat menunggu musim panen tiba, para tetua terdahulu membuat alat musik okoan dalam ukuran yang cukup besar. Nah, okoan ini tidak dipasang pada binatang piaraan, tetapi dikalungkan langsung ke leher orang dan diayun-ayunkan. Kegiatan ini biasanya diperagakan untuk upacara tertentu dan menghibur diri sambil menunggu musim panen tiba. Ritual ini disebut dengan ngerebek. Nah, untuk menambah sakral ngerebek, maka okoan ini diiringi oleh dua buah kendang yang disebut dengan kendang gede. Kendang ini dibuat kira-kira tahun 1917, selanjutnya kendang gede inilah yang dipercaya warga Banjarbelong diyakini memiliki kekuatan magis.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Manis Manja Group BT. BT juga ya, kalau kita sering merasa mager, sering merasa mudah lelah ya, apalagi kita harus tetap bekerja nih Van Setia. Nah, biar nggak BT ya, sering diganggu sama rasa mudah lelah atau mager, saatnya kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik biar lebih semangat lagi ya, biar menjadi lelaki full power juga nih Van Setia Godeka. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Van Setia Godeka, karena waktu kita juga sudah mepet mendekati jam 7 pagi ya, kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut edisi hari ini ya, Kopi Dangdut edisi Minggu, edisi lagu-lagu dangdut lawas. Yang sudah bergabung juga, terima kasih banyak ya, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya, dari jam 5 pagi. Tapi jangan kemana-mana dulu, Van Setia, sambil liburan ya, sebentar lagi, Gus Aldi bakal lanjut lagi di program Tirama ya, jam 7 sampai jam 9 pagi. Selain bisa request lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda, ada informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Selain itu juga buat Van Setia Godeka yang masih bingung ya mau liburan kemana, sebentar lagi gitu ya, Gus Aldi bakal kasih tahu ya, Gus Aldi bakal share tempat-tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Waktunya kita lanjut lagi di program Tirama. Gus Aldi masih tetap setia di sini ya, menemani Ivan Setia. Sekarang waktunya Gus Aldi menemani suasana pagi Anda atau suasana hari Minggu Anda ya, dengan lagu-lagu hits Indonesia sampai jam 9 pagi.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Paste, teman atau kekasih. Baik teman ataupun kekasih, yang penting kita bisa liburan bareng ya hari Minggu ya. Mumpung cuaca juga lagi cerah nih Van Setia. Selamat liburan aja ya buat Van Setia Gema Merdeka yang sudah siap-siap ya mau berangkat liburan. Sambil request lagu-lagu Indonesia favorit Anda juga boleh ya. Bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngeteran, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977. Tapi buat fans Setia Gemerdeka yang masih bingung ya mau liburan kemana, pengen sih liburan tapi bingung mau kemana lagi ya, tempat-tempat liburan mungkin sudah semua pernah dikunjungi ya di daerah Denpasar atau Bali bagian selatan ya. Tapi masih ada kok ya tempat-tempat yang lainnya yang tidak kalah menariknya nih Van Setia Gemerdeka. Yaudah, yang masih bingung tetap setia juga di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Nanti Gus Aldi bakal share ya tempat-tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi ya. Nah, sebelumnya kita ke satu lagu dulu ya buat Van Setia Gemerdeka yang sudah request satu lagu dari Cherry Bell, Dilema.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu yang musiknya bikin semangat suasana pagi ini ya. Satu lagu dari Raja, Cinderella. Walaupun lagunya sudah lumayan lama juga sih ya, sudah lebih dari 20 tahun berlalu, tapi masih enak juga ya kita dengerin pagi ini ya, sebagai penyemangat juga nih Fanstia. Nah, Fanstia Godeka yang lagi di jalan ya, yang sudah request lagu dari Raja, Cinderella, sudah langsung mengudara, lagi perjalanan mau liburan katanya ini ya. Oke, hati-hati aja di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, selamat menikmati liburan atau suasana hari Minggu ya. Nah, buat fans Tiago Deka yang mungkin merasa mager ya hari Minggu, pengen sih ya jalan-jalan, tapi ya gimana lagi ya kalau sudah mager mulai mengganggu. Tapi jangan kalah sama mager nih fans Tiago Deka ya. Kita lawan rasa mager tersebut dengan Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
4: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Rizky Febian, Hingga Tua Bersama. Jangan sampai nanti masa tua kita tidak bahagia nih Fanstia ya, karena kebiasaan kita di masa muda nih Fanstia. Nah ternyata masa muda kita berpengaruh banget ya sama masa depan atau masa tua kita nih Fanstia ya. Untuk itu ayo kita isi masa muda kita dengan hal-hal yang positif ya, atau kegiatan-kegiatan positif. Alangkah baiknya lagi diisi dengan prestasi nih Fanstia, agar masa depan dan masa tua kita jadi lebih bahagia lagi nih Fanstia ya. Selain itu juga informasi yang satu ini jangan sampai terlupakan nih Fanstia ya, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Fanstia? Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Rolit, Aku Jatuh Cinta. Seperti Gus Aldi juga ya, yang jatuh cinta nih Van Setia. Ini jatuh cintanya sama siapa ini ceritanya? Kalau Gus Aldi jatuh cintanya sama Kampus Elizabeth ya. Iya dong, Kampus Elizabeth. Pastinya kampus terbaik di Indonesia nih Van Setia ya. Terutama buat Van Setia Gawadeka yang ingin bekerja di hotel, ingin berkarir ke kapal pesiar. Wah, pas banget nih ya. Ada Kampus Elizabeth, tempatnya deket lagi ya di Jalan Hayam Wuruk nih Van Setia. Nah, jadi Van Setia Gawadeka yang ingin bekerja di Hotel Bintang 5, kemudian berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri, Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi AZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir ya, maksudnya di luar negeri. Nah, dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari AZ Hotel, kemudian Pastry Studio, kemudian Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, kemudian Mixology Library, kemudian IT Lab, dan juga AZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Nah, untuk informasi lebih lanjut, silakan Van Setia Gawadeka bisa follow Instagram kami ya di @elizabeth_international atau bisa juga kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Ya, bersama-sama kita raih mimpi yang lebih cemerlang ya. Jadi jangan cuma mimpi aja sih ya. Jangan cuma mimpi aja. Pastinya kita wujudkan ya mimpi kita ya. Kita wujudkan mimpi kita yang lebih baik lagi ya, yang lebih sukses lagi bersama Kampus Elizabeth International. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari NPD, sempurnanya aku. Kita sempurnakan juga semangat kita nih fans Tiago Reka ya, dengan Vitalik. Terutama buat fans Tiago Reka yang sering merasa mudah lelah ya. Sekarang waktunya kita sempurnakan semangat kita, sempurnakan sempurnakan juga penampilan kita ya, dengan menjadi lelaki yang full power, lelaki yang pastinya bisa